0: Selamat pagi, Kak 先生。
1: Selamat pagi, Kak 師傅。Selamat pagi, Hong Kong。
0: 繼續翻到嚟 Beautiful 新地啦。咁啊，今日咧10月4日時間嚟到7:36啊。咁提下你啦，今日氣温27度，相對濕度92%啊。咁啊，今日咧天氣預測咧都係大致多雲，有幾陣嘅驟雨，早上短暫時間有陽光，日間最高氣温大約係31度，稍後部分地區驟雨比較大及有雷暴，吹和緩嘅偏東風，晚上轉吹北風。风势间中清劲，展望啦，未来嘅两三日咧，早上会稍凉噶。咁而市区最低气温下降至24度左右，咁而新界会再低一两度，再低两三度。而本周中期咧会渐转天晴干燥。
1: Sekarang temperatur 27 derajat Celsius, humiditas udara 91%, dan hari ini berawan, akan ada hujan 1-2 kali, di pagi hari pun masih cerah, dan di pertengahan hari akan mencapai 31 derajat. Dan di daerah-daerah tertentu akan ada hujan, dan juga akan ada hujan badai. Dan juga malam harinya juga akan berangin, dan ke depannya 2-3 hari paginya itu akan mulai agak dingin, dan daerah-daerah tertentu temperatur akan turun menjadi 24 derajat. Daerah New Territories lebih rendah lagi 2-3 derajat. Dan di pertengahan minggu cuaca akan menjadi cerah tapi kering.
0: Kan jelas lah ya, oke, cek alam sama.
1: Nah, ini skema tunjangan keluarga pekerja atau WFA sudah bisa dimasukin permohonannya. Permohonan dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga harus residen Hong Kong. Keluarga yang cuma satu orang saja kalau memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan, dan aset bisa memohon. Dan juga bisa melaporkan jam kerja dari lebih dari satu kerjaan dalam bulan yang sama, termasuk yang full time ataupun part time, dan jam kerja dari semua anggota keluarga digabungkan. Keluarga yang lebih dari satu orang dengan jam kerja gabungan bulanan tidak kurang dari 144 jam dapat mendapatkan tunjangan dasar. Kalau jam kerja tidak kurang dari 168 jam, boleh mendapatkan tunjangan medium. Kalau jam kerja bulanan lebih tinggi dari 192 jam, boleh mendapatkan tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangan bisa diberi penuh, 3/4, atau setengah. Kalau tunjangan penuh untuk tunjangan dasar itu 1.150 per bulan, yang medium 1.380, yang penuh 1.610, dan setiap anak yang berhak dalam keluarga bisa mendapatkan tunjangan anak, dan tunjangan anak penuh adalah 1.610 per bulan. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Semua aset dan limit pendapatan semuanya untuk tahun 2027 ini, dari April 2026 sampai Maret 2027 ini, semua detail dan untuk kriterianya bisa dilihat di website wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan, telepon ke hotline 24 jam di nomor 2558-3000 atau ke website yang disebut tadi.
0: 啱提到嘅系在职家庭津贴嘅一啲事宜啊，咁如果想了解更多，可以上翻网站 wfa.gov.hk 或者致电佢哋24小时嘅热线2558-3000。
1: Vaksinasi influenza musiman itu adalah cara yang efektif untuk mencegah flu musiman dan komplikasinya. Semua orang yang usianya 6 bulan ke atas, kecuali yang memang punya kontraindikasi, direkomendasikan untuk menerima vaksinasi ini setiap tahun untuk perlindungan diri. Jadi ingat, setelah divaksinasi, butuh 2 minggu agar tubuh kita itu punya antibodinya dan bisa melindungi terhadap virus influenza. Maka itu vaksinasilah secepatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan program vaksinasi pemerintah tahun 2026-2027 ini sudah mulai ya. Jadi kelompok yang berhak bisa menerima vaksinasi ini secara gratis atau disubsidi di berbagai tempat, contohnya klinik publik, klinik privat, atau sekolah. Jadi boleh tanya ke penyedia layanan kesehatan kita untuk informasi tambahan. Jadi boleh vaksinasi secepatnya, kita ambil tindakan. Untuk detail, boleh pergi ke website www.chp.gov.hk.
0: 刚刚提到呢，有关于呢一个 季節性流感的一些疫苗的接種的資訊。如果想了解更多，可以上網站 www.chp.gov.hk。
1: Kanker serviks adalah salah satu kanker lazim antara perempuan di Hong Kong dan pemeriksaan teratur itu efektif untuk pencegahannya. Kalau kita usianya antara 25 dan 64 tahun dan pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa teratur. Jadi banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV, virus yang menyebabkan kanker serviks, atau sudah terkena kanker serviks taraf awal tapi belum ada gejala. Maka itu penting untuk diingat, walaupun tak bergejala, sudah divaksin HPV, sudah menopause, tetap saja harus diperiksa serviksnya. Jadi boleh jadwalkan pemeriksaan dengan Maternal and Child Health Center, maksudnya itu pusat kesehatan ibu dan anak dari Departemen Kesehatan, Women Wellness Satellite dari Primary Health Care Commission, dokter keluarga, ginekologis, dan lembaga non-pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Dan juga, Women Wellness Satellite mulai menawarkan ada tes self-sampling, maksudnya ngambil sampel sendiri untuk HPV ini di Januari, mulai Januari 2026. Jadi untuk detailnya dan bagaimana ini cara kerjanya, boleh hubungin 3 klinik mereka. Kalau yang di Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333. Yang di Kowloon 2855-1222. Atau kalau yang di New Territories, nomornya 2851-1722. Untuk informasi tambahan, boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk。
0: 啱啱提到咧，就系有关于定期接受呢一个子宫颈筛查嘅一啲事宜啦，或者资讯。咁如果想了解更多咧，可以上翻网站 www.cervicalscreening.gov.hk。
1: Dan sekarang ini juga harus tetap waspada karena influenza, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya itu masih ada. Maka itu kita jaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan kalau kita batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu dan cuci tangan dengan sabun dan air dan digosok-gosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan divaksinasilah setiap tahun. Lebih awal, lebih baik. Dan kelompok resiko tinggi, maksudnya yang residen orang-orang yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronik, ya, dan orang dengan kondisi imunokompromis umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil harus menerima vaksinasi booster COVID-19 pada waktunya. Untuk detail dari Pusat Perlindungan untuk Kesehatan, boleh ke website www.chp.gov.hk。
0: 刚刚提到咧，有关于呢一个季节性嘅应该话流感啦、新冠肺炎啦，同埋其他嘅呼吸道疾病嘅一啲资讯。咁如果想了解更多，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。